Üna polca svelta sun hida dalla Rümli Gang. 7000 Rinder per gratulir al Gian Ries Czarner. Dat Alvenia el festatge il 32esivel anniversari.